Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. Aku. A